sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: dengarkan Eswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Eswara, suara warga Indonesia.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu ya. Benar ya, Rabu 24 Juni 2026. Bentar. Masa baru mulai udah lupa hari apa nih Okan, astagfirullah. Iya benar. Rabu 24 Juni 2026. Ya sahabat suara, seperti biasa ya, kalau udah jam 7 pagi totenya aku akan ngembul hadir temenin kamu di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan seperti biasa aku gak akan bosen-bosennya buat ingetin kamu yang berperjalanan untuk selalu hati-hati berkendara ya. Fokus berkendaranya juga gitu. Dan yang paling penting gak usah terlalu ngebut-ngebut. Ngapain sih ngebut-ngebut? Kadang-kadang aku suka heran sama orang-orang yang suka banget ngebut-ngebut, apalagi kalau di jalannya jalanan tengah kota gitu loh ya. Mau ngejar apa sih? Ya kebelet pipis. Ya maklum sih kalau kebelet pipis ya. Atau kebelet BAB, wajar sih. Itu udah gak bisa ditunda-tunda lagi rasanya sahabat suara ya. Yes, tapi ngomong-ngomong nih sahabat suara, kayaknya beberapa belakangan ini hari-hari kita dipenuhi dengan berita-berita soal ada aksi orasi dan demo ya. Setiap minggu ada aja. Kayak kemarin pas aku balik siaran ada demo orasi. Dan ternyata aku lihat di berita-berita adalah kemarin orasi demo untuk pro MBG ya. Nah hari ini aku juga sempat lihat kabarnya ada teman-teman mahasiswa juga yang akan melakukan aksi orasi demo juga hari ini ya. Entahlah apa mungkin mau mendukung program MBG atau juga tidak mendukung program MBG ya, terserah nih sahabat suara. Yang penting jangan lupa buat tetap ya lurus-lurus aja, jangan buat kisruh-kisruh ya. Sampaikan aspirasinya dengan yang baik dan juga benar ya. Terus juga jangan berantakan ya, itu yang paling penting ya. Karena memang ya ini yang sedang terjadi bukan cuma di Palembang doang sahabat suara, tapi juga di seluruh Indonesia ya kalau dilihat ya. Ya gitulah sahabat suara. Jadi kalau kamu yang sepertinya akan melewati beberapa titik titik yang biasa sering dilakukan orasi atau juga demo, nah kamu mungkin kayaknya bisa cari alternatif jalan ya. Bisa lewat mana atau lewat mana juga gitu loh sahabat suara ya. Ya itu sih. Kalau aku ya kebetulan karena ya, aku pun hari ini juga rencana abis siaran mau langsung balik juga, mau istirahat dulu ya. Jadi kayaknya gak ada masalah. Kamu nih takutnya nih nanti dari siang sampai sore nih ya, macet-macet gitu, jadi ya bingung aja gitu sahabat suara ya. Ya pokoknya hari ini semoga lancar-lancar deh semua aktivitas sahabat suara. Ya mau tadi ikutan demo silakan. Ya mau kerja seperti biasa juga silakan. Yang libur hari ini bagus banget ya, selamat berlibur juga. Yang hari ini kayaknya lebih milih buat me time, siapa tahu ada mau ke salon misalnya ya kan, mau pijet misalnya, wis enak banget ya. Ya gitulah sahabat suara. Yang penting apa? Yang penting lah, lakuin aja lah aktivitas seperti biasa aja. Jangan lupa sarapan ya. Yang hari ini bakal padat banget aktivitasnya. Kalau aku seperti biasa sarapannya nasi uduk pakai gorengan biasa, di depan radio udah jualan nasi uduknya sahabat suara. Pengennya sih model mie ya, cuma kayaknya besok aja deh. Mau model mie besok aja lah ya. Kayak gitu. Ya mau sarapannya terserah sih sebenarnya. Gak tau, aku stuck soalnya kalau sarapan sahabat suara, gak jauh-jauh dari nasi uduk doang. Pengennya sih nge-explore yang lain ya, kayak laksan gitu kan, kayak bubur ayam atau apa. Tapi ujung-ujungnya mentok lagi nih, nasi uduk lagi. Kurang setia apa coba aku sahabat suara sama nasi uduk ya. Banyak sarapan yang lain tapi ujung-ujungnya nasi uduk juga. Tapi giliran gebetan pasangan, aduh gak usah diomongin lagi dah.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik. Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat Suara, kadang-kadang kita itu suka apa ya, kepengen banget punya momen romantis di mana, misalnya nih ya, dilamar sama seseorang di tempat yang kayak gimana, momennya kayak gimana, ya nggak sih ya? Enak tuh pagi-pagi ngehalu ya. Ini seandainya ya kan, candlelight dinner dengan lagu-lagu, lagu-lagunya diiringi irama gambus ya. Enggak dong, salah dong ya, salah momen ya. Diiringi dengan yang main piano, ya main biola, gak mungkin dong diiringi marching band, mohon maaf. Tiba-tiba, teng-teng-teng-teng, enggak dong, salah ya. Jadi kayak, waduh, dengan yang main saxophone-nya, ada Kenny G misalnya, buset jadul banget ya. Terus ada yang main gitarnya Joe Satriani misalnya, wede, romantis banget gitu ya. Tetapi kalau gimana cerita, kalau kamu dilamar di momen-momen yang malah sebenarnya tidak terpikirkan, tak terkonsep, bahkan nggak tepat gitu ya. Nah, jadi ceritanya gini sobat Suara, aku sempat ngeliat video Yuka Teo sama Michelle, tau lah sobat Suara ya, sama Yuka Teo dan juga Michelle ya. Jadi dua anak muda lucu ini ya, dengan segala tingkah lakunya ya. Jadi ceritanya di sini Yuka ini sobat Suara ngajak Michelle makan di Pecel Lele, ya kan? Ngajak makan di Pecel Lele, kemudian juga akhirnya mereka ngobrol-ngobrol. Di mana ingin nggak pertama kali ngedate pakai baju apa? Yaitu pakai yang bajunya dipakai sama Yukas di video ini gitu sobat Suara. Terus dibilanglah gitu kan, kalau misalnya kalau aku ngajak kamu, misalnya aku mungkin akan susah terus makan nasi Pecel Lele terus, mau nggak katanya gitu? Ya nggak mau lah katanya gitu. Ya iya sih. Ya kalau bisa jangan, enggak katanya, iya maksudnya kalau lagi susah katanya gitu kan. Ya kalau lagi susah ya enggak apa-apa gitu sobat Suara, bener juga sih ya. Kita kan berharapin jangan susah terus ya. Ya enggak sih? Pengennya susahnya itu mungkin dari 10 3 kali doang gitu loh. Jangan seluruhnya susah ya kan. Ya juga sih. Dan mereka kan kayaknya udah cukup lama juga ya berpacaran juga sobat Suara ya. Dan kayaknya relationship mereka ini menjadi salah satu apa ya, idaman anak-anak muda ya, yang dimana gak ada chaos-chaos, malah yang ada lucu-lucuan gitu kan, seru-seruan juga. Nah pas lagi akhirnya panjang ngobrol nih sobat Suara, momen ngobrol pas lagi makan Pecel Lele nih, plus lagi makan kokol goreng dengan tangan yang berminyak-minyak ya, bukan bekas karena sambelnya, karena lelenya segala macam. Tiba-tiba Yuka melamar Michelle di situ sobat Suara. Dikeluarinlah kotak cincinnya di situ ya. Tuh, lagi makan Pecel Lele, mohon maaf ya. Dengan tangan masih bau-bau Pecel Lele gitu kan. Astagfirullahaladzim. Lucu banget ya. Jadi di situ akhirnya langsung dikeluarin dan ujung-ujungnya Yuka ngomong will you marry me gitu kan. Terus Michelle ngomong, dia nangis loh sahabat Suara ya, nangis terharu sih ya, gak expect kalau bakal kayak gini ya. Cuma maksud dia gak romantis banget gitu. Ya iyalah, masa ngelamarnya di tempat Pecel Lele gitu kan. Tapi ini mendobrak apa ya menurut aku ya, kayak mendobrak kepengenan orang-orang gitu kan. Harusnya kalau ngelamar tuh mesti romantis, enggak juga. Bisa jadi lagi makan Pecel Lele, makan sate ayam misalnya. Ya kan, di tusuknya itu kamu taruh cincin misalnya, kan kita enggak tahu ya sobat Suara ya. Jadinya yes ya, mau Michelle-nya langsung dipakai di tangannya ya. Dan dan itu tadi kondisinya tangan berminyak-minyak sahabat Suara ya. Kayak gitu. Lucu banget sumpah. Lucu banget aku ngelihatnya ya. Orang lagi pedes-pedes ya, orang lagi enak-enaknya nyerok lele sama sambel sama kol goreng, tiba-tiba dilamar Sahabat Suara ya. Jadi ini mengindikasikan tidak harus yang benar-benar kamu tuh harus kayak wah apa ya, benar-benar harus dipikirin seromantis itu. Justru menurut aku yang harusnya satu kali sakral seumur hidup itu adalah akadnya. Ini menurut aku ya Sahabat Suara ya. Bukan karena ketika mau ngelamarnya. Karena kadang-kadang nih, mohon maaf nih Sahabat Suara ya, mohon maaf ya. Udah ngelamar pun kadang gak jodoh, gak jadi nikah. Ya gak sih? Banyak kan kayak gitu. Nah, justru menurut aku yang harusnya dipikirkan secara kayak mesti khusyuk, sakral dan romantisnya harusnya menurut aku di akad sih harusnya ya. Karena itu benar-benar kayak memberikan jiwanya kita tuh buat pasangan kita gitu. Eleh si Fali sok-sokan. maaf ya. Aku bukan maksud ngajarin ya, enggak. Aku belum nikah nih, mohon maaf nih Sahabat Suara ya. Jangan, waduh aku nanti dibilangin sok-sok ngajarin orang yang udah senior. Enggak, bercanda. Ini menurut aku aja. Karena menurut aku di skema sekarang ya, di kondisi sekarang maksudnya gitu loh ya. Jadi ini buat anak-anak muda juga gitu loh. Jadi maksudnya daripada kamu sibuk ngurusin ngelamarnya harus yang romantis duit habis, nanti pas mau akad gak ada duitnya, nanti gimana coba ya kan. Makanya jadi menurut aku justru yang bikin bukan tempatnya, bukan konsepnya, tapi apa ya, momennya itu loh yang bikin romantis gitu. Ya tadi kan kayak Yuka sama Michelle makan pecel lele gitu. Itu gak akan terlupakan loh. Itu pasti cerita dia sama anaknya nanti kalau misalnya udah nikah ya. Atau sama cucungnya nanti. Cung, tahu gak dulu ya? Mbahmu ini, kata Michelle ya. Mbahmu ini dulu ya, dilamar sama mbak kakung misalnya gitu kan. Itu di pecel lele misalnya gitu. Jadi itu akan jadi cerita itu yang akan seru. Justru akan diingat, menurut aku sih Sahabat Suara, momen yang seperti itu akan diingat gitu ya. Jadi gimana? Adakah mulai kamu kepikiran? Bisa kamu lihat aja tuh di Instagramnya Yukati sama Michelle tuh di kolaps ya. Kamu bisa cek aja videonya secara langsung, kamu lihat aja keseruannya juga gitu ya. Dan boleh silakan, siapa tahu kamu yang ada rencana mau ngelamar pacar kamu setelah sekian lama berpacaran ya. Jangan digantungin terus ya. Kasihan tuh pacar kamu udah nanyain kamu terus, kapan sih mau ngajakin aku nikah? Kamunya sibuk Kamunya sibuk nyari pertanyaan lain. Karena bingung juga mau jawabnya apa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Krimnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Iswara
5: memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, apakah kamu salah satu orang yang setiap masuk musim bola ya, itu bisa mendadak menjadi pelatih, komentator, analis, hater, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Wah, si paling bola banget pokoknya ya. Nah, kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa banget, kamu si paling bola banget ya. Biar gak cuma dengar dari obrolan teman ya, kita sekarang udah tahu kalau udah masuk Piala Dunia FIFA 2026 ya. Dan kamu bisa menikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Jadi pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi Telkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Atau dapatkan Simpati dan Bayu di outlet terdekat, kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu di Piala Dunia FIFA 2026. Download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu barusan dengerin yang terbaru dari Bernadia ya, Laut Yang Tenang, ini dari album Semoga Hanya di Mimpi yang baru aja dirilis nih sahabat suara ya. Nah, pastinya kamu masih dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru dan sahabat suara. Jadi kalau beberapa hari yang lalu aku sempat kasih informasi, bukan beberapa hari, beberapa waktu yang lalu lah ya, aku kasih informasi kalau Chelsea ini kan bakal ke Indonesia gitu sahabat suara ya. Dan apa namanya, bisa dibilang ini kita udah sangat menantikan sekali ya, klub-klub besar dunia ya itu bakal ke Indonesia gitu kan. Kita tahu ada yang sudah pasti itu ya sahabat suara ya, yang sudah pasti itu biasanya kan klub-klub besar Eropa memulai, sebelum mulai kompetisi ada ini ya, ada apa namanya, pertandingan persahabatan lah ya, ke luar-luar gitu ya. Termasuklah Indonesia menjadi salah satu lokasi. Dan sebelumnya itu kan ada Chelsea ya kan, terus selain Chelsea itu ada AC Milan ya kan, itu udah pasti juga sahabat suara. Nah yang terbaru, jadi siap-siap nih Indonesia ini bakal kedatangan klub Inggris, Aston Villa. Wudih ya. Jadi Aston Villa ini bukan kaleng-kaleng nih sahabat suara, mohon maaf ya. Aston Villa ini adalah juara Liga Eropa 2025-2026 nih sahabat suara. Dan Aston Villa bakal ke Indonesia dan bakal melakukan pertandingan persahabatan versus Indonesia All Stars yang bakal digelar di Sabtu 1 Agustus 2026 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta gitu ya. Jadi dengan tajuknya itu adalah Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026 ya. Dan bisa dibilang ini sangat ya membuat kita dakdikdukser juga gitu ya. Dan kenapa Aston Villa sengaja milih Indonesia gitu ya, selain memang ada Hong Kong dan Thailand juga, karena ternyata memang Aston Villa menganggap Indonesia punya animo sepak bola yang benar-benar luar biasa gitu ya. Dan juga dari pihak penyelenggara mengusahakan nih ya, agar Aston Villa juga hadir dengan skuad utama. Wah, skuad utamanya aja itu udah GG semua tuh sahabat suara ya, kayak gitu. Cuma memang gak dipungkiri kan jadwalnya padat, belum lagi juga ada pemain-pemain Aston Villa yang juga memperkuat tim nasional masing-masing untuk Piala Dunia gitu kan sahabat suara ya. Dan yang luar biasanya juga jangan salah nih ya sahabat suara, Aston Villa ini kan kemarin juara Liga Eropa ya 2025-2026. Nah, Aston Villa ini nantinya itu bakal ngelawan Paris Saint-Germain atau PSG sebagai juara Liga Champions Eropa ya, itu 2025-2026. Dan ini yang kita tunggu nih sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi kalau kamu ya yang kayaknya anak bola banget ya, jadi jadwalnya kira-kira mau nonton yang mana nih? Mau nonton yang Chelsea, mau nonton yang AC Milan, atau mau nonton yang Aston Villa? Kalau mau nonton tiga-tiganya boleh ya. Kalau mau nonton salah satunya dipilih apa ya? Kalau aku sih kayaknya Chelsea sih sahabat suara ya, gak sih yang seru ya. Tapi kalau yang kayaknya historisnya luar biasa, kayaknya AC Milan sih ya sahabat suara ya, gak sih. Ah, semuanya boleh deh ya, kalau ada duitnya nonton gas.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sepertinya di perjalanan akan melewati Alfamidi, jangan cuma dilewatin doang ya, tapi sekaligus mampir juga buat belanja dan jangan sampai terlewatkan promonya. Kalau sekarang ini sahabat suara lagi ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi, udah hadir So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang yang masih berlaku promo spesial Buy 2 Get 2. Dan juga kamu bisa cobain yang baru dari Ramen Yes. Sekarang udah hadir Ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan Mie Goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram. Dan ini masih berlaku juga promo Buy 2 Get 1. Kemudian masih berlaku juga nih dari Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari Rp56.400. Dan yang pastinya kalau pengen informasi lengkap soal promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi, bisa kamu cek di Instagram @alfamidi_co. Jadi ayo borong ya. Jadi ayo borong produk-produk baru di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru ya. Dan bosan kamu dengerin lagu terbaru dari Jusrisi dengan Gurun Hujan. Buset. Gurun Hujan lagi ya. Iya. Sedih banget ya. Oke, tapi sahabat suara, kita tahu kadang-kadang ketika kita harus memilih ya, antara pekerjaan atau juga keluarga gitu ya. Ya kalaupun kita memilih keluarga juga it's okay. Kalau emang keluarga gak masalah gitu ya. Tapi kadang-kadang juga kita bisa jadi memilih keluarga kalau di pekerjaan juga it's okay juga sebenarnya sahabat suara ya. Karena ada pertimbangan masing-masing ya. Tapi aku gak tahu nih apakah kamu pernah punya pengalaman yang dimana kamu harus memilih kerjaan atau keluarga. Gak tau nih kamu punya pengalaman atau enggak. Kalau aku nih sahabat suara, kalau aku pribadi ya, kalau aku ternyata ini aku baru ingat, kalau aku ketika, jadi gini sahabat suara, aku ketika lahir bapak aku nggak ada sahabat suara. Bapak aku nggak ada, bapak aku lagi kerja di luar kota gitu ya. Jadi baru ketemu sama bapak aku itu sekitar umur berapa ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya mengharuskan bapak aku tuh cari duit lah, intinya gitu aja lah sahabat suara ya. Jadi baru ketemu bapak aku tuh kayak umur berapa gitu. Itu pun aku pas mau digendong sama bapak aku nangis gitu. Siapa nih orang tiba-tiba gendong gitu kan. Iya kan, karena gitu ya. Ya intinya gitu sih sahabat suara. Nah, kalau kamu pernah punya pengalaman seperti itu, ini juga yang akan dialami sama Jeremy Doku nih sahabat suara. Jadi Jeremy Doku ini adalah winger Manchester City, dan juga Jeremy Doku ini adalah winger dari tim nasional Belgia. Kabarnya nih sahabat suara, Jeremy Doku ini sudah siap buat meninggalkan skuad Belgia di Piala Dunia 2026. Demi apa? Demi bisa mendampingi kelahiran anak pertamanya. Ya, berarti ini urusan keluarga nih sahabat suara. Jadi dikala orang memilih untuk fokus di timnas ya membela negara, tapi dia nggak memilih untuk keluarga nih ya. Dan Jeremy Doku menegaskan kalau dia nggak mau melewatkan momen spesial ini, walaupun ya tadi jadwal persalinan istrinya itu berpotensi bertepatan dengan fase gugur turnamen gitu ya. Jadi kalau di sini aku baca di infobob.id. Kalau anak pertama Jeremy Doku diperkirakan lahir di pekan kedua Juli ya. Artinya, tapi ini artinya ya sahabat suara ya, kalaupun Belgia berhasil melaju jauh sampai fase gugur ya, Jeremy Doku berpotensi absen ya tadi demi mendampingi istrinya buat persalinan gitu ya. Dan ya kalaupun Belgia nggak sampai situ ya berarti Jeremy Doku bisa gitu loh. Berarti artinya timnas Belgia pun berhenti ya. Tapi seenggak-enggaknya Jeremy Doku udah menegaskan dan sudah izin ke timnas juga, yaitu yang terjadi potensinya gitu ya. Dan Jeremy Doku juga menegaskan sekali lagi sahabat suara kalau keluarga tetap menjadi prioritas dia di tengah perjuangannya di Piala Dunia. Wow, respect Jeremy Doku ya. Itu ya pilihan yang kamu pilih ya sahabat suara ya. Itu artinya emang ya benar ya, itu adalah momen yang sekali seumur hidup ya. Maksudnya momen itu benar-benar luar biasa gitu sahabat suara ya. Kalau membela timnas kan sebenarnya kapan aja bisa ya, mau Piala Dunia, mau Euro kayak, mau pertandingan persahabatan atau segala macam. Apalagi Jeremy Doku juga masih muda banget, 24 tahun nih sahabat suara ya, kayak gitu. Tapi mendampingi istri ada di atas segala-galanya. Luar biasa, amazing. Semoga karirmu, Jeremy Doku, semakin cemerlang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Sini tempatnya, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang ada rencana mau belanja, ya belanja apapun, saran aku sih belanjanya di Alfamidi aja, sahabat suara. Karena kenapa? Ya udah jelas dong ya, di Alfamidi komplit banget, mau belanja apapun ada. Dan yang pastinya juga di Alfamidi banyak banget promonya ya. Dan kira-kira apa untuk sekarang ini aku kasih tahu. Kalau lagi ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi, udah hadir So Good Sosis German Smoked Cheese dan juga Korea Gochujang, dan masih berlaku untuk promo spesial buy 2 get 2. Dan juga ada cobain yang baru dari Ramen Yes. Udah hadir Ramen Yes mie kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram. Dan juga mie goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram. Masih berlaku promo buy 2 get 1. Dan juga ini ada ya, masih berlaku dari Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari Rp56.400. Jadi kalau pengen informasi lengkap soal produk-produk apa aja untuk promo harga spesial produk baru di Alfamidi, cek aja di Instagram @alfamidi_co. Ayo borong produk-produk baru di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

Isola Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Gembul, siaran di Suara Seru. Sahabat suara, jadi kita tahu apa ya, banyak banget musisi-musisi atau konser-konser yang akan terjadi di Indonesia ya. Dan setelah kemarin The Weeknd udah ada ya kan, ditunggu-tunggu. Terus juga ada Big Bang juga di awal 2027 gitu ya. Dan masih ada konser-konser lainnya yang mungkin kamu tunggu-tunggu, atau netizen atau seluruh masyarakat Indonesia nanti-nantikan ya. Salah satunya, ini yang aku yakin banget dinantikan, tapi bukan anak-anak muda atau Gen Z ya kayaknya ya, tapi kayak lebih ke milenial atau generasi-generasi sebelumnya juga ya. Jadi ceritanya, netizen-netizen di Indonesia lagi rame banget ngebahas sebuah video yang muncul di media sosial dan membuat banyak orang tercengang. Kira-kira apa? Coba mungkin kamu bisa cari ya. Bentar sahabat suara, aku minum bentar ya. Kayak berasa kering banget di tenggorokan. Oke, sudah, udah. Ada gitu mau ngasih info, minum dulu ya. Kan radio nyantai juga, bukan radio berita ya. Nah, jadi gini sahabat suara, ada sebuah video yang muncul ya, di mana ini ada videotron misterius di kawasan maksudnya ada kemunculan sebuah videotron misterius di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Jadi dia, maksudnya adalah ini ada videotron dengan kode yang terpampang di layar ini memicu spekulasi soal kemungkinan bakal ada konser salah satu band rock

0: legendaris dunia ke Jakarta atau ke Indonesia. Dalam video yang beredar di media sosial, Videotron ini menampilkan tulisan Welcome to the ... dengan latar hitam dan fontnya itu berwarna jingga, ya. Nah, banyak penggemar atau netizen Indonesia menduga kalimat ini merujuk di lagu ikonik dari Guns N' Roses dengan Welcome to the Jungle. Gitu sobat suara ya. Dan fontnya pun juga memang ikonik banget karena itu ada di album, aduh aku lupa lagi album apa tuh ya. Pokoknya font teksnya itu mirip banget gitu sobat suara ya. Nah, spekulasi ini semakin menguat setelah memang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat sebelum-sebelumnya ya ngasih sinyal bakal ada musisi internasional di ibu kota di Jakarta sepanjang 2026. Dia sempat nge-spill lah ya waktu itu ada Guns N' Roses, Metallica, The Weeknd udah fix ya sobat suara. Ya dan ini waktu di bulan April diomongin sama Gubernur Jakarta ini sobat suara ya. Tetapi memang ya walaupun banyak yang mengaitkannya dengan Guns N' Roses, tapi sebagai netizen juga banyak netizen juga yang menduga tulisan ini bisa merujuk ke lagu-lagu lain yang punya lirik yang sama. Ya juga sih ya sebenarnya ya, ya juga sih bener sih. Kayak contoh Welcome to the Black Parade My Chemical Romance, ya juga. MCR kan mau konser, ya juga ya di Indonesia. Terus ada Welcome to the Show Day 6, bener juga sih. Tapi masalahnya nih, rujukannya netizen itu banyak bilang memang ke arah Guns N' Roses. Kayak gitu. Wah, iya juga ya. Ih, tapi kalau emang Guns N' Roses, wah ini hacep banget sih. Walaupun memang gak dipungkiri performance-nya X-Roses kan gak kayak dulu-dulu ya, wajar lah ya. Udah tuir juga, tapi tetap aja. GNR coy, Guns N' Roses siapa yang gak bergetar jiwanya ya. Kayak gitu. Tapi sayangnya sampai dengan sekarang ini belum ada konfirmasi resmi soal arti dibalik kemunculan Videotron ini. Kayak gitu. Apakah benar akan ada konser Guns N' Roses di Jakarta atau juga bukan? Kita tunggu saja nanti. Kalau memang benar nih Guns N' Roses yang konser, waduh, mupeng banget nih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isolo Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah jam 9 teng nih, lewat 45 detik ya. Itu artinya aku akan ngambil hadir, selesai maksudnya siaran. Hadir, baru opening dong berarti ya. Gak apa sih, udah selesai siaran nih buat pagi hari ini sahabat suara. Terima kasih udah mendengarkan ya. Tapi kalaupun kamu yang baru dengar, pengen tetap lanjut dengerin, silakan aja, tenang aja sahabat suara ya. Kita tetap siaran ya, dan siarannya bukan cuma lewat frekuensi 95,1 FM, bisa juga lewat streaming di iswaranetwork.com/livestreaming. Kalau bisa dengerin Iswara se-Indonesia juga bisa di situ, tinggal klik aja ya. Dan yang pastinya kamu selalu beraktivitas, lancar luncur aktivitas hari ini. Jangan lupa buat jaga kesehatan ya sahabat suara. Banyakin minum air putih juga, dan yang paling penting adalah semoga hari ini fokus kamu kerjaannya biar selesai semua ya. Dan jangan lupa nanti dengerin jam 11 ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia ya. Kalau gitu aku akan ngebul pamit. Dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia.
1: Iswara
3: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: An Chujin Shiga.
2: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Eh, langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: musik pilihanmu.
1: BEM
2: perwakilan mahasiswa. Ada beberapa
1: perwakilan
2: orang
1: mahasiswa.
2: Ya, mengaku,
1: oh, bukan BEM ya?
2: Mengaku adalah perwakilan dari BEM. Betul ya?
1: Betul. Terus sudah
2: mereka itu bermediasi dengan wakil presiden. Mas Gibran.
1: Iya.
2: Dia bilang berjalan dengan lancar, ya. Juga udah gitu kalau saya wakil dibilang juga wakil presiden akan menepati janjinya.
3: Iya.
1: Untuk
2: ya untuk memenuhi tuntutan mahasiswa.
1: Oke. Ali punya Ali.
2: Nah.
1: Ali berdalih.
2: Si kan mewakili BEM kan. Udah gitu pihak BEM yang lain nanya, emang kapan kok bisa lu tiba-tiba ngobrol dengan mudahnya dengan wakil presiden, sedangkan kita harus demo gitu kali ya.
3: Disidak.
1: Ah, ternyata.
3: Disidak sama temennya kayak, kok lo ini sih nggak bobo nama kampus kita, cuman kita nggak tahu nih.
2: Iya. Gitu. Usut demi usut ternyata lah.
1: Ada
2: settingan nih.

0: terlibat dalam kegiatan tersebut.
1: Nah, gak usah sebutin nama lah ya.
2: Gak usah.
1: Pokoknya orangnya jadi udah mampu menerima sebesar 20 juta.
2: Per emang orang dapat 20 juta.
3: Si abdinya yang udah
1: si abdi.
2: Lah kok disebutin namanya? Gimana sih? Si abdinya udah dapat 2 maksudnya itu bagi rata
3: apa enggak?
2: Oh gitu. Abdi, ih lu mah kebangetan, lu enggak bilang tahu lu nggak boleh kayak begitu, nggak bilang-bilang gue kalau ada bagi-bagi kayak begini, tapi itu kan gue ngikut.
1: Lah emang ibu perwakilan dari mana?
2: Ya dari mahasiswa.
1: Mahasiswa apa ibu? Udah kan bukan mahasiswa lagi.
2: Lah ini aja ini aja.

0: sama Kinos Gita di Suara Seru sampai jam 10.
1: Yes, betul sekali.
0: Dere dengan Puspa. Ini menutup perjumpaan Kinos Gina di Suara Seru hari ini ya, sahabat suara. Nggak usah sedih, walaupun kita tahu nggak ada yang sedih sebenarnya.
1: Kayaknya banyak deh yang sedih. Percaya deh, Sam.
0: Masa sih?
1: Ya, tepat.
0: Kenapa sedihnya?
1: Because like, we're so fun, you know?
0: Anjay.
1: We're so fun.
0: Update dulu ah, skor sepak bola nih, Piala Dunia. Kenapa sih bola mulu dari kemarin, kata Rina? Ya, karena sekarang kan masih euforinya Piala Dunia, Rina. Yang baru aja, atau mungkin sekarang masih berlangsung, ada Kolombia menghadapi Kongo, sementara masih 0-0, sekarang lagi halftime. Kemudian Portugal membabi buta ngamuk, 5-0 lawan Uzbekistan. Inggris yang sangat-sangat-sangat disayangkan karena terpengaruh sama
1: Dukun Ghana
0: ditahan 0-0.
1: Kalau boleh tahu dukunnya duduk sebelah mana?
2: Dukunnya dari jauh.
1: Oh, dukunnya
0: cuma bilang pokoknya gimana caranya Harry Kane mainnya nggak on fire aja.
1: Oh gitu.
0: Ya udah kalau Kane-nya bapuk yang ngegolinnya susah. Ngarepnya cuma
1: keren Harry Kane. Banget ini dukun Ghana.
0: Kroasia berhasil menang atas Panama 1-0. Sedap. Ini dari grup L ya. Itu jadi masih berkesempatan nih tiga tim. Inggris, Ghana sama Kroasia. Kolombia, Kongo udah pasti enggak bisa. Kolombia mungkin masih bisa sama Portugal sama Kongo, Kolombia sama Portugal masih punya peluang. Uzbekistan yang udah enggak ada harapan.
1: Kongo sekarang main bola, bukan itu tempat makan di Bandung ya. Ada restoran di Bandung.
0: Cakep tuh tempat.
2: Enggak,
0: Kongo, bener Kongo. Namanya Kongo.
2: Oh, Kongo yang di Dago.
0: Di Dago, gede banget. Dan konon katanya itu orang yang punya restoran itu enggak butuh uang. Jadi waktu pandemi dia mah nggak peduli restorannya sepi.
2: Dia kan tukangnya di kayu.
0: Iya betul. Betul.
1: Oh,
0: terus
1: jadi,
0: mobil antiknya juga bagus.
1: Jadi dia sebenarnya kerjanya kayu.
2: Basicnya
1: tuh
2: mebel.
1: Jangan-jangan makanan yang kita makan dari saripati remah-remah kayu.
0: Iya, karena emang mengusung konsep vegetarian kan, kayu.
2: Betul.
0: Dari tumbuhan.
1: Dibikin kita rayap kali makanin kayu.
0: Tebak-tebakan sekitar sepak bola atau Piala Dunia.
1: Aduh, Pak.
0: Oke. Okay. Pemain sepak bola yang menjadi permainan legendaris anak-anak.
1: Pemain sepak bola yang menjadi apa?
3: Galasin.
1: Galatasaray.
0: Pemain sepak bola. Pemain sepak bola.
1: Pemain sepak bola.
0: Jadi mainan anak-anak yang legendaris.
1: Pele.
0: Apa Pele?
1: Peleter.
2: Galasan.
0: Itu lucu, tapi enggak masuk ke mainan legendaris anak-anak.
1: Ronaldo Wati,
0: mainan apaan Ronaldo Wati? Nakluk ya. Pemain sepak bola yang namanya dipakai jadi pemain mainan anak-anak legendaris, Klereng.
1: Hah?
0: Klereng Seedorf.
1: Gua enggak tahu lagi itu pemain mana.
0: Belanda. Klereng Seedorf yang Seedorf. Gimba yang pakai kacamata, cuy.
2: Iya. Monyet apa yang suka main bola?
1: Monyet yang suka main bola.
0: Monyet takul.
1: Benar.
2: Iya.
1: Negara klub sepak bola yang kalau main nggak pernah gagal.
2: Klub sepak bola
1: di Piala Dunia yang kalau main nggak pernah gagal.
0: Brazil.
1: Iya.
0: Brazil.
2: Hore.
0: Buluk.
3: Ayo, gue jawabin aja, gue nggak ngasih.
0: Enggak dong, harus tebak-tebakan.
2: Ini gue udah terakhir soalnya.
0: Terakhir. Iya, terakhir. Harus lucu loh. Harus lucu loh.
1: Sekedar buluk lah. Jawabannya kita juga nggak masalah. Kita tungguin.
0: Ayo dong.
1: Iya kan?
0: Belum ketemu. Apa aja?
1: Ini ada lagi di apa? Di TikTok tuh ada aja ngasih pertanyaan gitu ya. Gue lempar ke kalian-kalian ini, gue takut ntar gue pusap lagi. Kayak kemarin, udah gue diem aja.
0: Tim sepak bola yang sini cewek semua.
3: Apa tuh?
0: Oh, iya, ada.
1: Tim sepak bola.
0: Tim negara, timnas. Timnas negara mana yang timnas isinya cewek semua?
3: Negara yang isi cewek semua.
0: Ya.
1: Gerbol.
0: Enggak.
1: Apa ya?
0: Timnas negara mana yang isinya cewek semua?
2: Enggak tahu.
0: Lo? Tak lo? Indra tak? Tak lo? Ibun?
1: Iya tak.
4: Portugal.
1: Aduh, Portugal.
5: Nih, pemain sepak bola
1: kurang lagi.
0: Lah, iya, tapi kan belum terakhir.
1: Oh, belum terakhir.
0: Ada yang belum?
1: Iya.
5: Pemain sepak bola yang jadi makanan.
1: Jadi makanan.
4: Terakhir nih, jam 10 nih. Terakhir nih,
1: pemain sepak bola yang jadi makanan. Harry Chane.
0: Tapi itu bisa tuh hari Chane. Jadi makanan.
1: Apa ya?
5: Sego Ramos.
0: Sego Sergio Ramos.
5: Belum.
4: Belum nemu Pak, jujur belum nemu.
0: Oke, berarti peraturannya sekarang yang pusap yang gak ngasih tebakan ya.
4: Bola apa?
0: Terima kasih sama Zara. Ketemu lagi besok ya, kita pamit. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mendengarkan Iswar.

0: beneran serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok pasti pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua beras, terus tiang-tiangnya keangkat gitu pak.
1: Oh, kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya. Gila. Ya ampun. Karena
0: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
0: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah nggak juara dong. Gitu.
0: Gimana nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak
0: hemat. Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas gitu.
1: Lah kan biasa kalau habis tanding.
0: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya bawa apa? Voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
0: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus
0: ya.
1: Gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut? Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
0: Ini harusnya masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
0: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras banget gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
0: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
0: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Acus. Dong.
0: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah sampai bolong pohonnya dan kita langsung kabur pulang takut.
0: Oh, pohon itu apa? Hampir,
1: pohon
0: apa?
1: Kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
0: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, di kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
0: Ayam gitu. Mudah amat.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bang
0: Burongin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Wow. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
2: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
0: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Si itu oke banget.
0: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti, boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita. Di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
0: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
0: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
0: kamu
1: cerita. Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
0: Ya, nanti
1: tapi
0: nanti
1: ya juga ceritain. Membuat jantung aku deg-degan sih.
0: Dengerin enggak?
1: Apa?
0: Anak SMP datang dari sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ Om Krus.
3: Hah? Enggak mau kelewatan kan?

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Fabian dan juga Ziva Magnolia dengan Terlukis Indah siap dimainkan ya. Wah, udah hadir nih, udah ada yang udah siap belum? Ada Narendra, Chocoberry, hai, thank you sudah menyapa. Dan juga sahabat suara, mainkan ya. 0816-114-1014 atau juga live TikTok isuara.network. Kita mainkan dulu yang ini. Nice. Ada BCL, Bunga Citra Lestari. Kalau aku, BCL, Batak Cewek.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia, selamat hari Rabu. Bertahan sahabat suara. Walaupun hari ini adalah kritis. Mau makan siang pasti ngelihatnya tuh yang diskon yang mana, bukan menu yang mana ya. Karena baru besok akan keluar kucuran dana. But kita nyanyikan saja hari ini dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan selanjutnya. Adalah ratunya soundtrack Indonesia, Melly Goeslaw dengan Hanging alias Gantung.

masih suka baca novelnya. Is Maudie Ayunda Perahu Kertas dan juga Melly Goeslaw dengan Gantung, dan Dodo Harahap juga masih akan nemenin kamu setelah yang ini. Ada Ruang Senja.

Karena dulu sering mengalun di ruangan setrika kos-kosan saya. Hai, kos-kosan Setia Budi. Yang ini siap dimainkan selanjutnya. Ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. Lalu juga dilanjut dengan

Kalau Roni Parulian yang kayak gini nih refnya. Iya. Itu dia. Chocoberry yang ada di live TikTok, sabar ya. Kalau diputerin juga yang Vanessa Z jadinya bentrok. Tunggu. Next hour alias jam selanjutnya. Dua lagu ini siap dimainkan di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. I suara-suara warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap setelah kri-

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 7x7 49. Setuju gak setuju, yang penting Roni, Paru, Lian, Azeg. Kenapa jadi radio pantun nih? Pesona Sederhana menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Sahabat suara, kita iklan dulu. Habis itu akan ada requestan dari Glenka dengan Raisa. Salah, requestan dari Glenka dengan mantan terindah dari Raisa. Tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia. Memutar

0: 0816 1414 1014. Apa kabar Mas Agus di Bintara, Bekasi Barat? Mau request lagu Ipang sekali lagi. Udah gitu aja, sedap, singkat, jelas, padat, rungkat ya. Terima kasih Mas Agus. Dan juga hai, apa kabar yang baru aja join di live TikToknya Iswara di iswara.network. Ada Glenka, Alial, Novirda, Rizal Shop, Denny, Azri, Alia, Yanti, dan tidak mungkin saya sebutkan 80 orang yang menonton live TikTok yang mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Selamat siang, thank you sudah mendengarkan. Dan lagu-lagu Indonesia masih bisa kamu dengarkan pastinya di iswaranetwork.com/streaming, dan juga di 9 kota. Ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dan juga buat yang lagi mempersiapkan makan siang, tadi kan ada yang bilang ke saya lewat chat ya, dia bilang katanya lagi mempersiapkan makan siang, mau off dulu dengerinnya, mau keluar ruangan dulu dari kantornya, mau beli makanan warung nasi gitu. Kalau makan siang di hari Rabu 24 Juni yang besok baru keluar tuh ya, Dana Segar ya. Makan siang itu kalau misalnya ramesan lebih enak tumis, berkuah, atau kering. Kering itu dalam artian tumis kan masih ada sedikit minyak-minyaknya. Ini kering kayak literally tempe orek, telur bulat. Coba sahabat suara, suarakan langsung di 0816-114-1014. Ditunggu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

Greysale.com. Festival Jakarta Greysale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nailout tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih

0: bersama kami.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

0: ini.
1: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling
3: itu,
2: keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
2: Somai.
1: Yomai.
3: Yomai. Boyo itu paling boyo.
2: Apaan ya? Tahu lagi.
1: Ada apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
3: Awesome. Boleh.
2: Apa ya?
1: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Saya pernah denger ya. Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh apaan sih?
1: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
2: Iya. Ada sahabat suara tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Ibu banget. Udah cewek sendiri.
1: Udah, ibu.
2: Ah, elah.
3: Ibu rawuh.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
1: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau
2: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
1: Wah, baru banget. Baru
3: dari kompres.
1: Gila. Baru banget.
3: Gila sih. Ayo dong,
2: gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
0: Jakarta,
4: Jogja,
0: Makassar,
4: Medan,
0: Palembang,
4: Semarang,
0: dan Surabaya.
3: Selamat

0: alias kau dan aku.
1: Setelah Caleb J dengan Di Bali Pertanda, Dodo harap sampai jam 2 siang di
2: sini tepatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

Jakarta juga abu-abu, lalu juga Semarang juga abu-abu langitnya. Ini diinformasikan langsung dari sahabat suara yang lagi mendengarkan Iswara di 9 kota. Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang barusan kamu dengar adalah Tulus.

cerita, langsung aja ya, 0816-114-1014. Seperti yang sudah chat, ada Ahbak. Siapa ya namanya ya? Nastu, astaga maaf Nastu. Jadi dia makan siangnya sayur kuning isi tahu orek, dan juga minta remukan gorengan sama kerupuk. Wah, bergizi.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kamu masih mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap dan sambil makan siang, break dulu kerjanya. Tar dulu. Udah, enggak usah ngerjain apa-apa dulu kalau lagi berkendara, fokus dulu karena lagu selanjutnya.

0: menghadirkan Bing Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram @aeonmall.deltamas.

Satria Fest 3.0. Saatnya para Ksatria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Ah, pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Jangan begitu jadi perempuan.
1: Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga
2: waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja, takut.
2: Kan
1: kata Gina juga apa.
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh diucapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya, kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu.
0: Restoran.
2: Ya,
0: kan gitu kan.
2: Iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Ini apa namanya? Bagi minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
2: Aduh, cari yang lebih segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau kepacar gimana? Kalau kepacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjok 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini Arjok mengangkat dialog antar generasi sebagai salah satu fokus utama dan memproyeksikan bagaimana seni dan para senimannya berkontribusi

lebih lanjut, kamu bisa cek di sosial media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id. Kau sebutlah.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sahabat suara, sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekarang saatnya untuk Indokustik. Seperti tadi yang udah saya sounding juga ya di jam sebelumnya, bahwa akan ngobrol sama musisi yang dimana kali ini Studio Iswara kedatangan satu penyanyi muda berbakat Indonesia yang baru saja merilis EP yang bertajuk Tentang Diriku. Wah, ini kayak menceritakan dirinya kah atau dirinya siapa ini ya? Dan setelah memperkenalkan dirinya lewat single Kita Berbeda, sekarang ini penyanyi ini hadir dengan karyanya yang lebih personal dan penuh cerita. Salah satu lagu unggulannya berjudul Belum Waktunya Jatuh Cinta, di mana ini adalah sebuah lagu yang menggambarkan perasaan saat hati mulai tumbuh rasa tapi belum siap untuk melangkah lebih jauh. Langsung aja, Alika Syafira.
3: Halo.
2: Wah, udah makan siang ya?
3: Sudah dong.
2: Siap. Makan siang pakai apa tadi? Ya.
3: Pakai fried chicken.
2: Ayam goreng yang ringkes aja ya. Oke, berarti udah siap banget untuk memperkenalkan karyanya ya?
3: Siap banget dong.
2: Jadi buat sahabat suara yang mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga di 9 kota serta di live TikTok at iswara.network, boleh banget. Kalau penasaran kayak gimana, tontonin aja TikToknya ya. Dan Alika, selamat datang di Suara.
3: Terima kasih banyak, Kak Dodo.
2: Kabarnya gimana setelah kamu merilis EP ini?
3: Wow, kabarnya,
2: perasaannya gimana?
3: Perasaannya pastinya senang, excited juga, deg-degan juga. Jadi lumayan campur aduk, tapi yang paling pasti adalah excited.
2: Excitednya apa?
3: Excitednya karena akhirnya aku merilis banyak lagu, gitu ya. Jadi excited banget sama respon-respon daripada pendengar, pastinya, gitu ya. Terus aku juga lumayan gak nyangka kalau ternyata, wow, banyak ya lagu gue, gitu. Wow, bisa merilis banyak anak lah ceritanya, gitu.
2: Kita akan kulik, sahabat suara, seberapa banyak karyanya di EP ini ya. Dan wah, ternyata langsung banyak tuh kayak, orang kan satu-satu ya, harusnya ya, langsung der EP gitu ya.
3: Benar.
2: Dan sekarang sebelum kita masuk ke EP-nya, kamu itu sekarang ini tuh sebenarnya tuh di luar bermusik ini sibuk ngapain sih?
3: Kalau sekarang aku udah full bermusik.
2: Sebelumnya?
3: Sebelumnya aku kerja kantoran gitu.
2: Anak kantoran yang akhirnya bermusik.
3: Yes.
2: Susah nggak sih jadi anak kantoran yang akhirnya bisa menciptakan karya dan sekarang full bermusik berarti gitu?
3: Sekarang
2: kan
3: full bermusik. Kalau waktu awal-awal lumayan susah karena terutama waktu ya, kita harus maintain waktunya gitu ya. Banyak hal-hal yang bentrok juga gitu. Karena kan kalau kantoran kan 9 to 5 gitu ya. Sedangkan kalau berjalan kayak lagi promo-promo kayak gini atau ada kita apa namanya kreatif musiknya, biasanya tuh hari-hari kerja juga gitu ya. Jadi
2: di luar jam kantor berarti.
3: Jadi itu kerjanya semua di luar jam kantor. Oh. Mau enggak mau di awal-awal tuh semua dikerjainnya di luar jam kantor. Gitu. Tapi ya udah, karena ternyata susah sekali untuk atur waktunya itu karena banyak hal yang bentrok. Jadi mau enggak mau harus ada yang dipilih. Memilih bermusik.
2: Jadi kerumitannya itu adalah ketika sambil bermusik dan ngantor itu berarti weekend kamu atau Sabtu Minggu kamu kepake dong buat produksi ini.
3: Benar. Kadang pulang kantor itu juga kepake.
2: Capek
3: gitu
2: dong ya.
3: Lumayan.
2: Coba kantorannya di bidang apa?
3: Pariwisata.
2: Hotel.
3: Enggak, aku hotelnya di government waktu itu.
2: Oh, government. Tapi wah, kita mah lumayan menguras ya berarti ya.
3: Karena
2: kan ada pekerjaan yang memang sudah harus dikerjakan juga dan ada. Tapi emang kamu udah mempersiapkan untuk aku pengen terjun ke musik aja deh.
3: Waktu itu tuh memang kan awalnya kerja dulu gitu kan. Terus ketemu sama label, ngobrolin soal musik segala macam, kedepannya akan seperti apa gitu. Di situ aku sempat ngobrol juga sama label, tapi aku sambil kerja nih gimana gitu kan. Dan waktu itu label alhamdulillah support, gak apa-apa deh gitu. Sambil kita berjalan dulu juga aja gitu. Akhirnya dijalanin lah tuh gitu ya, udah tahu karena pasti waktu akan banyak kepake gitu kan. Jadi ya buat me time, buat ketemu teman-teman, buat ketemu keluarga itu pasti akan banyak kepake gitu. Jadi ya udah, karena sudah berniat dan emang suka gitu, jadi dijalani.
2: Asik. Dan akhirnya hadirlah sebelum itu ada single ya,
3: single
2: Kita Berbeda.
3: Kita Berbeda
2: itu serumit mempersiapkan IPK-kah atau di kita berbeda ini udah mulai rumit ya ketika sambil ngantor?
3: Balik lagi tuh ya. Jadi memang waktu itu tuh adalah permasalahannya sebenarnya waktu aja.
2: Waktu, iya.
3: Waktu aja gitu. Jadi waktu kita berbeda ini yang bikin agak lama tuh karena kita harus ngundur workshopnya nunggu Sabtu Minggu gitu, atau terus recordingnya juga tunggu Sabtu Minggu, terus nyesuaiin jadwal sama produser juga gitu. Jadinya ya itu sih yang bikin lumayan gerbak-gerbuknya tuh di situ gitu. Sebenarnya di waktu itu
2: jam tidur kurang dong.
3: Jam tidur ya, bisa dibilang gitu.
2: Nah, sampai akhirnya ketika IP hadir ini, apakah prosesnya ketika masih dilakukan sambil jam kantor atau sudah setelah single, sebelumnya single itu udah cabut?
3: Jadi, karena waktu itu mau proses IP ini akan banyak menyita waktu, akhirnya memilih lah
2: fokus ya.
3: Gitu. Yaudah, karena kita mau bikin IP, kita harus fokus, jadi mau gak mau harus meninggalkan kantor.
2: Oke, okay, IP gitu. Itu adalah kan berapa sih jumlahnya karyanya di EP ini?
3: Totalnya 7.
2: 6. Oh, 7.
3: 7. Jadi setelah 7 itu udah termasuk sama single yang pertama. Tapi kalau pembuatannya memang jadi jatuhnya 6.
2: Oke. Okay. Kenapa jadinya kamu memilih kata-kata tentang diriku untuk judul EP ini?
3: Memilih kenapa tentang diriku? Karena ini kan mungkin kalau dibilang karya pertama enggak juga. Cuman setelah aku rilis single pertama, aku pengen orang-orang juga jadi jauh lebih kenal aku. Orang pengen, siapa sih Alika Syafira gitu ya, gitu lebih tahu aku lewat karya-karya aku, makanya aku kasih judulnya tentang diriku biar orang lebih notice dulu, lebih tahu dulu, lebih kenal lagi sama Alika gitu.
2: Kalau tujuannya adalah kenalan, kan sebenarnya kalau kenalan itu kan harus merepresentasikan diri ya.
3: Yes.
2: Brand itu harus mewakili si produk, which is kamu produknya. Yeah. Brandnya bisa dibilang saat ini bisa dibilang adalah dari musik, yaitu tentang diriku gitu. Nah, ini sebenarnya seberapa besar sih EP ini merepresentasikan perjalanan hidup dan perasaan Alika juga saat ini gitu, merepresentasikan maksudnya?
3: Kalau aku pribadi, kenapa akhirnya aku juga memilih lagu-lagu yang ada di EP ini gitu ya, karena selain aku ngerasa, oh ya gue pernah relate lagi sama kisah-kisahnya gitu, gue sendiri juga pernah ngerasain hal itu gitu. Jadi walaupun memang gak semua lagu di EP ini aku tulis sendiri gitu ya, tapi aku memilih lagu-lagu yang udah dikurasi akhirnya jadi EP ini tuh ya karena aku sendiri relate, aku sendiri suka sama lagunya gitu.
2: Relate-nya itu berarti adalah lebih ke, oh berarti kamu tuh emang tipe yang harus suka dulu ya?
3: Iya,
2: baru
3: bener.
2: Bisa, udah deh gas
3: bener,
2: deh gitu ya.
3: Benar, oh, benar.
2: Oke. Okay.
3: Harus suka dulu, harus ini gue juga nih lagi gini.
2: Selanjutnya kita akan bahas EP-nya nih sedalam apa, serelevan apa, serelate apa, dan juga apakah EP ini banyak pihak atau juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nanti kita bahas ya. Okay. Jadi sahabat suara, Alika, Dodo, dan juga pastinya kamu yang menonton di iswara.network, pasti tetap di Iswara, suara warga Indonesia. Kita akan balik lagi setelah Juliet dengan Bukannya Aku Takut, hanya di
0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: ya suara warga Indonesia. Masih barengan sama Alika Syafira.
1: Yeay, hai sahabat suara.
0: Asik, siang-siang ada suara lembut. Biasanya kalau misalnya Selasa sama Kamis, Ahmad Farah, Fairuz. Okay. Ini kan yang suaranya berat atau muncul sosok wanita kayak wow. Dan juga Dodo Harahap di Indokustik. Ada di sini musisi yang baru saja mengeluarkan EP, ya, sebelumnya single, yaitu EP-nya adalah Tentang Diriku, Alika Syafira, yang dimana EP ini ada 7 lagu ya.
1: Benar.
0: Satu lagu adalah menjadi single dulu.
1: Single pertama ya.
0: Kenapa milih singlenya itu sih, yang dikeluarin duluan?
1: Waktu itu tuh sebelum akhirnya ada EP ini, karena memang niatnya mau untuk rilis awal dulu gitu ya. Terus setelah milih-milih beberapa lagu, kayaknya ini yang paling aku banget. Di lagu Kita Berbeda.
0: Kita Berbeda.
1: Benar.
0: Kita Berbeda itu berarti tentang hubungan antar pribadi yang sifatnya berbeda.
1: Ya, Kita Berbeda ini kan mungkin kalau kebanyakan sekarang mungkin agama gitu ya.
0: Okay. Tapi sebenarnya CBA, cinta beda, beda agama.
1: Tapi sebenarnya kalau di lagu ini beda tuh nggak melulu soal agama. Ternyata begitu hubungannya dijalanin, kita baru tahu nih, oh kita tuh banyak banget bedanya di sini, di sini, di sini, di sini. Terus ternyata toleransinya nggak bisa sebanyak itu juga. Okay. Jadi setelah dihubungin, setelah dijalanin hubungannya, baru kita tahu ternyata kita terlalu banyak bedanya.
0: Kita Berbeda, silakan sahabat berbeda. Suara yang relate, tempelkan nah, ya konten-konten TikTok kamu.
1: Bener.
0: Dengan soundnya Kita Berbeda.
1: Kita Berbeda.
0: Ya. Tebar paku. Oke, EP ini nih, setiap lagu ini sebenarnya tuh nyambung atau enggak sih, Alika?
1: Kalau dibilang nyambung sebenarnya enggak.
0: Okay.
1: Tapi menurutku di setiap kisah perjalanan seseorang tuh ada aja gitu. Ya di ghosting lah. Love bombing lah.
0: Second choice.
1: Second choice.
0: Nah, tentang pilihan kedua ya.
1: Pilihan kedua. Waduh. Ya gitu.
0: Pernah?
1: Ya begitulah hidup.
0: Tetap ada curhatan di dalam sebuah karya ya.
1: Benar.
0: Pakai hati banget. Oke, dari sebuah lagu itu yang nyanyi pakai hati banget, yang kayak ini banget.
1: Pakai hati banget.
0: Judulnya apa?
1: Yang aku bikin sendiri ya. Judulnya Ternyata Kamu.
0: Ternyata Kamu.
1: Kamu.
0: Aku pikir tuh yang belum waktunya jatuh cinta. Ternyata Kamu.
1: Iya, Ternyata Kamu. Kalau yang aku, menurut aku banget. Karena itu lagu pertama yang aku juga nulis sendiri gitu ya, liriknya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang Ternyata Kamu. Kalau kenapa belum waktu jatuh cinta itu akhirnya sekarang jadi lagu jagoan aku, lagu unggulan aku. Karena dia secara warna lagunya paling beda di antara yang lain.
0: Oke, paling beda berarti ini paling kontras ya.
1: Iya.
0: Emang rata-rata yang 6 lagu itu yang nyaris sama itu genrenya bisa dibilang apa?
1: Sebenarnya kan memang ballad gitu,
0: ballad,
1: ya, pop ballad gitu. Tapi kan lagu galau-galau, melo-melo. Ini tuh lebih cheerful. Gitu. Masih pop juga tapi lebih cheerful, lebih semangat, lebih jatuh cinta gitu.
0: Tapi ada liriknya itu, kadang-kadang ada lagu gini ya. Dia tuh ingin menunjukkan rasa patah hatinya, ya akhirnya bikin ballad. Tapi ada juga lagu yang nadanya ceria, tapi liriknya tuh patah hati. Tahu nggak lagu yang sampai sekarang masih berkumandang gitu? Reza Artamevia.
1: Oh ya.
0: Berharap untuk
1: berita berbesar.
0: Nah
1: benar,
0: itu.
1: Benar.
0: Kok ceria.
1: Ya, ceria.
0: Kok ngangkat gelas. Kalau yang ini sama, yang belum waktunya jatuh cinta.
1: Bisa dibilang kayak gitu, karena sebenarnya kalau di segi lirik sebenarnya nunjukin lebih jatuh cintanya aja.
0: Okay.
1: Tapi di ujung, tapi belum waktunya lagi kita buat jatuh cinta.
0: Ya, das itu dia ya.
1: Iya. Padahal kita lagi ngerasain jatuh cintanya, lagi senang, lagi berbunga-bunga. Tapi kalau buat mulai hubungannya nanti dulu deh.
0: Kenapa? Apa di dalam lagu itu apa yang ternyata kita belum waktunya jatuh cinta? Apakah masih di bawah umur satu? Atau mungkin aku mau serius belajar dulu? Kan Sabtu Minggu libur. Maksudnya gimana?
1: Oh itu kalau dulu tuh alasan klasik
0: itu
1: banget ya.
0: Iya betul. Gitu.
1: Nah kalau di aku pengennya semua pendengar terserah merepresentasikannya seperti apa gitu. Jadi gak ada apa ya, harus begini gitu, gak ada. Jadi terserah mereka mau dibawa kemana perasaan mereka pada saat itu. Buat yang ABG-ABG mungkin gitu ya. Dulu gue udah jatuh cinta tapi harus fokus ujian gitu ya. Atau belum boleh pacaran sama orang tua. Tapi kalau misalkan di usia-usia yang udah agak dewasa gitu ya, ya mungkin masih trauma. Atau misalkan baru aja putus tapi aduh gue belum siap lagi, atau misalkan lagi fokus karir.
0: Iya. Yeah. Baru aja putus tapi mantannya langsung ini ya, tunangan.
1: Iya,
0: ya.
1: Langsung.
0: Tunangan. Kok gitu setia? Dia.
1: Kok setia? Gitu. Perlu dipertanyakan.
0: Itu dia. Untuk yang ini banyak juga yang merespon sahabat suara ya. Waktunya belum waktunya jatuh cinta Kak Nat Donat. Oh ini Madura nih ya, Nat Donat. Terus juga Eu, apa kabar Eu? Belum waktu jatuh cinta Kak. Blue. Kita berbeda. Nah, Donat, sama Blue is Blue, pakai nama asli deh, benar deh. Biar ketahuan deh suara hatinya kayak gimana ya. kita mainin ya.
1: Biasanya yang patah hati maunya gitu. Pakai second account,
0: nggak heran second choice. Hey. Kalau ngomongin soal EP yang ini nih, berapa manusia yang terlibat di dalamnya untuk proses ini?
1: Waduh,
0: ada berapa orang nih? Ada berapa musisi juga Kak, atau gimana?
1: Aku sebutin aja ya.
0: Oke, coba.
1: Ada Kak Iyas Ekute.
0: Wah.
1: Ada Yes.
0: Hadir.
1: Ada Kak Anggi Anggoro, ada Om Ferdi Tahir, ada Om Ica, ada Om Bembi, ada Kak Ivan Alidian.
0: Ada Kak Bembi Nur.
1: Iya.
0: Aku recap ya.
1: Yeah.
0: Terus ada juga ada Kak Ferdi Taher.
1: Yes.
0: Kak Ica Aji. Iyas Pras.
1: Yes.
0: Ada lagi?
1: Kak Anggi sebagai produser, terus ada Kak Ivan juga, ada sebagai penulis lagu juga.
0: Sebagai yang dari kantoran akhirnya shifting ke full bermusik atau dikepung sama mereka, bagaimana prosesnya?
1: Wow.
0: Seru, stres, deg-degan, takut di luar ekspektasi. Bener-bener. Mereka gimana?
1: Awalnya deg-degan karena emang mereka mau ya gitu.
0: Selalu ya.
1: Iya, mereka mau gitu. Ya. Pasti kan punya gitu ya. Emang mereka mau, emang enggak apa-apa ya gitu. Tapi begitu ketemu mereka, ngobrol, ternyata mereka sangat welcome, mereka sangat ngebantu aku gitu ya. Terus aku selalu tanya-tanya lagu yang cocok aku sama buat aku gimana, terus aku harus apa gitu ya. Terus banyak deh pokoknya sharing-sharing, dan mereka sangat banyak ngasih insight ke aku juga gitu. Jadi very welcome lah yang pasti.
0: Nah ini kalau kerja sama orang banyak, orang banyak gitu ya, terus di industri kreatif itu biasanya tuh banyak aha moment kayak apa pengalaman yang paling kamu dapetin ketika lagi proses ini? Maksudnya adalah ekspektasi kamu begini tapi ternyata begini, ada nggak keseruan seperti itu? Banyak sih pasti,
1: banyak sebenarnya. Mungkin tapi yang kalau aku ingat saat ini, soalnya yang paling ngebekas kali ya, karena waktu itu aku baru banget juga bikin lagu kan, belajar gitu ya. Terus aku pikir tuh prosesnya akan rumit banget gitu. Secara teknis gitu. Oh, kita harus bikin ininya dulu, itunya dulu gitu ya. Tapi sesimpel kita curhat aja dulu.
0: Maksudnya curhat gimana?
1: Curhat aja dulu kayak kita mau bawa lagu itu kemana, mau lagu itu seperti apa, ngobrol aja gitu. Jadi kayak waktu itu aku bikin bareng sama Kak Anggi dan juga Kak Iyas. Alika kita bikin lagu aja yuk gitu kan, gitu. Ayo dong Kak kita bikin lagu gitu kan. Terus Alika mau bikin lagunya seperti apa gitu. Kayaknya karena udah banyak patah hati, pengen agak romantis aku bilang gitu. Pengen yang lebih, mungkin gak yang jatuh cinta kayak belum tentunya jatuh cinta banget, tapi pengennya lebih romantis, udah menemukan seseorangnya gitu. Jadi oh ya udah, terus akhirnya curhat mau kayak apa lagunya, dibawa kemana. Terus barulah di situ kita cari nadanya gitu, terus liriknya mau seperti apa gitu. Jadi sesimpel ternyata ya udah keluarin aja apa yang ada di otak lo gitu.
0: Wow, ada ilmu baru yang di kamu serap dan akhirnya kamu akan simpan itu untuk kamu berkarya kedepannya dari mereka yang ikutan berproses dalam karya ini?
1: Banyak sih sebenarnya mungkin ya. Cuma yang paling pasti itu adalah ya terus berkarya, konsisten dan sabar aja sih.
0: Oh gitu.
1: Ya itu yang paling pasti gitu. Konsisten, selalu bikin karya, selalu belajar terus gitu, dan sabar aja gitu.
0: Berarti emang ini ya, yang ilmu yang paling besarnya adalah kalau baru mulai ya jangan berharap apa-apa. Terus aja dulu.
1: Pokoknya bikin aja terus, keluarin apa yang ada di otak gitu ya. Terus apa yang pengen bisa disuarakan gitu ya. Jadi ya udah sesimpel yang penting adalah konsisten sih sebenarnya.
0: Kalau kamu ketemu mereka yang ya tadi kakak-kakak itu, kena mental gak sih awalnya kayak, oh my god, ini mereka udah lama loh di industri musik gitu.
1: pasti sih aku lebih ke kayak aduh mereka ini nggak ya galak nggak ya atau apa gitu-gitu kan, terus kalau jutek nggak ya, judes nggak ya gitu-gitu,
0: kayak tuh lebih baru takut nih, iya, masuk gitu nih kan.
1: Siapa ya? Nih gitu, ternyata enggak lagi ya, langsung support oh iya, langsung kenalan, langsung dekat, langsung bisa cerita banyak hal gitu, jadinya senang banget.
0: Apakah menyesal meninggalkan kantoran?
1: Tentu tidak dong.
0: Nanti kita akan lanjut lagi sama Suara ya. Kita akan main games juga. Yang pasti Alika, Syafira dan juga Dodo harap masih bersama kamu. Setelah Isyana Sarasvati terpesona, kita balik lagi.
2: Memainkan musik pilihan. Suara
3: Warga Indonesia.

0: Sese.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo, temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak.

Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Makassar, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, dan siang hari ini ada suara Alika Syafira.
1: Yay, hai.
0: Ini lagi bertemu dua sign yang berbeda, yang satu fire. Loh, kami itu apa ya? Sign-nya ya? Api atau
1: iya,
0: api juga? Iya. Pecah telur kita kalau ketemu. Ya, api
1: benar,
0: ketemu api ya.
1: Benar.
0: Oke, sahabat suara. Untuk kenapa ada Tika? Tika aman ya. Buat sahabat suara coba tebak, karena aku adalah api Sagittarius. Nah, dia ini api. Sign-nya apa ya?
1: Yes.
0: Clue-nya adalah nanti di akhir acara kita akan kasih hadiahnya, itu kita puterin lagunya Alika Syafira ya.
1: Yay.
0: Belum waktunya jatuh cinta.
1: Yay.
0: Tebak ya apa? Jangan terlalu dekat. Apa namanya clue-nya? Ambisi.
1: Benar.
0: Oke, dan sekarang ini ngomongin tentang EP-nya. Di dalam EP-nya ini sendiri ada satu lagu yang menjadi lagu andalan, Belum Waktunya Jatuh Cinta.
1: Yes.
0: Menurut Alika sendiri, gimana cara membedakan antara belum siap jatuh cinta dan sekedar takut mengambil risiko?
1: Belum siap jatuh cinta atau takut mengambil risiko ya? Mungkin kalau sebenarnya kan kalau jatuh cinta tuh kita nggak pernah bisa atur kapan rasa itu datang ke kita gitu ya. Tapi kalau keputusan itu yang kita yang bisa tentuin. Kita mau maju atau enggak gitu. Tapi kalau rasanya nggak bisa kita kontrol gitu kan. Tiba-tiba aja datang gitu. Tapi keputusan untuk kita mau enggak ya ambil keputusan ini, mau enggak ya kita mulai lagi untuk punya hubungan baru. Nah, itu yang bisa kita kontrol.
0: Wah, ini juga ya, dia ternyata ya sangat log. Jadi kamu kalau jalanin hubungan tuh logika apa perasaan?
1: Dua-duanya harus jalan sih.
0: Oh iya?
1: Ya
0: oh,
1: dong.
0: Iya, juga ya.
1: Dua-duanya harus jalan.
0: Berarti enggak cuma perasaan doang ya?
1: Enggak cuma perasaan doang. Aku lumayan kayak mau enggak gitu. Iya enggak gitu. Jadi aku lumayan yang kayak kalau misalkan abu-abu atau kayak misalkan enggak jelas gitu ya. Udahlah gitu.
0: Paling enggak jelas tuh sama sama zodiak apa?
1: Waduh. Paling gak jelas sama, belum ada yang jelas
0: Terakhir.
1: Terakhir apa tuh?
0: Siap sama zodiak apa?
1: Aquarius.
0: Uish, kalem loh dia padahal loh. Cuman
1: sulit sekali.
0: Geregetan ya. Sama yang mengalir ya.
1: Iya betul. Kayak cepet gak?
0: Gitu. Waduh, apa? Cepet
1: mana nih?
0: Gitu. WA kok dibaca doang?
1: Bener lagi.
0: Tapi update status.
1: Nah, itu dia. Perlu kita pertanyakan.
0: Ya ampun, sedalam itu ternyata. Tebak ya, Alika ini zodiaknya apa?
1: Bener.
0: Dari setiap clue yang nanti akan diberikan di setiap pertanyaan ya, sahabat suara ya. Selanjutnya ada 7 lagu yang ada, best of the best, favorit kamu yang mana?
1: Waduh, favorit. Kalau favorit susah, tapi mungkin
0: yang paling relate
1: harus, waduh,
0: paling Alika banget gitu.
1: Ternyata kamu kali ya.
0: Ternyata kamu. Jadi kamu pernah ngerasain hubungan yang akhirnya nemuin, oh dia nih.
1: Iya gitu, aku rasanya kayaknya dia deh. Gua sama dia aja deh.
0: Si Aquarius itu.
1: Jangan dikulik terus.
0: Tapi kan itu juga ya. Kok lama ya nih orang ya.
1: Kan.
0: Tapi kalau misalnya sahabat suara sedang berada di fase mencari jati diri,
1: mm-mm,
0: atau pengen mengerti perasaan mereka, lagu mana yang paling kamu rekomendasikan di EP ini?
1: Kalau pengen mengerti perasaan mereka ya,
0: kayak ini perasaan gue, dia kayak ngambang gitu, kayak mau iya mau enggak. Enggak. Menurut kamu apa dari 7 lagu itu?
1: Kalau dari 7 lagu itu aku mungkin akan ngerekomendasiin Tersenyumlah kali ya.
0: Waduh, Tersenyumlah?
1: Iya, karena soalnya di Tersenyumlah tuh menurut aku hubungan yang kita tuh selalu punya masalah di setiap hubungan, tapi mau gimana pun kita harus ingat kita harus bisa sama-sama bareng. Kita ya apapun itu, apapun masalahnya, pokoknya lo harus balik sama gue dengan senyuman gitu.
0: Terlihat ya, bintangnya makin zodiaknya makin kelihatan. Lo harus balik sama gue.
1: Iya, lo harus.
0: Harus
1: balik.
0: Kata harus itu tuh udah menandakan,
1: menggambarkan sekali ya.
0: Sign-nya dia tuh apa, zodiaknya dia apa, coba sahabat suara langsung add isuara.network atau 0816-114-1014 ya. Kita main game.
1: Wow.
0: Ada game di dalam game.
1: Aduh, ada game dalam game. Benar.
0: Ini ya. Ada Sagittarius di dalam
1: Tupperware ya.
0: Betul ya. Kali ini kita akan jawab dengan nada. Silakan jawab pertanyaan yang aku lemparin.
2: Oke. Okay.
0: Kamu tangkapnya makin nada ya.
2: Oke.
0: Okay. Base nadanya dari sini. Mm-hmm. Oke. Okay. Kita mulai langsung pertanyaan pertama. Kenapa suara gue jadi kayak Om Burhan ya?

0: Silakan. 3, 2, 1.
1: Halo, namaku Alika.
0: Dari mana?
1: Asalku dari Tangerang.
0: Kalau nama lengkapnya, nama lengkapnya apa?
1: Tiara Alika Syafira.
0: Lahirnya di mana?
1: Lahir di Jakarta.
0: Coba sekarang sebutkan kebiasaan yang paling suka kamu lakuin

0: Scroll TikTok.
1: Wow. Sebutin kebiasaan buruk kamu yang kamu tahu cuma susah diubah. Apa itu sikat?
2: Itu buruk atau enggak tuh sebenarnya? Kalau ambisius tuh buruk
1: ambisius
2: atau enggak?
1: Ambisius. Itu adalah hal positif yang ngerepotin orang ya.
2: Ya, jadi bisa dibilang buruk, bisa dibilang enggak gitu ya.
1: Ambisius. Sebutin impian kamu untuk berkolaborasi dengan salah satu musisi siapa? Coba sebutin nama. Aku ingin, let's go.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Rote Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Rote Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih lama.

0: Ira dengan EP yang sedang digadang-gadang, akan Gen Z gak tuh bahasnya digadang-gadang ya, yang sedang dipertaruhkan untuk menjadi the best EV. EV deh tuh, ah udah gagal gue promosi orang mengangkat-angkat nama, kok jadinya mobil elektrik sih ya. EP tentang diriku ya, yes. Asik. Masih penasaran ya, zodiaknya apa? Udah yeah, banyak sahabat benar. Suara yang menjawab di live TikTok. Ada Kado itu di samping siapa? Agung Hapsah, udah tuh.
1: Agung Hapsah, bener lagi.
0: Ada Virgo, Gemini, Libra, Aries, Taurus, Scorpio. Ntar tungguin di, ini adalah ngobrol kita terakhir sebelum lagunya muncul, yeah. Kita langsung spill.
1: Spill ya, langsung kita spill nanti.
0: Alright, kita balik lagi ke EP-nya. Menurut Alika, kenapa pendengar atau juga sahabat suara wajib mendengarkan EP tentang diriku dari awal sampai akhir? Apa nih yang bikin kayak ini nih?
2: Karena menurut aku semua fase percintaan kalian ada di situ.
0: Pas.
2: Itu dia. Semua fase percintaan
0: akan... Emang kalau fase menurut Alika sendiri ada apa aja?
2: Maksudnya tuh dari yang jatuh cinta gitu ya. Terus abis itu patah hati. Atau misalkan kayak ada di laguku tuh yang love bombing gitu ya. Jadi kita kalau PDKT sama udah mulai pacaran, itu perilakunya udah mulai beda tuh.
0: Oh iya?
2: Iya kan? Biasanya kan kalau PDKT, lu di mana aja gue jemput.
0: Asik. Ya kan?
2: Tapi udah mulai pacaran, ya aku kayaknya capek deh hari ini. Hari ini aku gak jemput ya.
0: Itu namanya love bombing.
2: Love bombing. Jadi kayak awal-awal aja kan ditunjukin terus gitu ya. Namanya mungkin mau memikat hati gitu kan. Itu kan pasti ditunjukin terus. Udah mulai kesini-kesininya, biasanya udah mulai mager-mageran. Ya udahlah gitu ya. Udah 2 tahun 3 tahun pacaran tuh biasanya udah mulai gitu tuh ya kan.
0: Ah, gimana udah nikah ya?
2: Itu dia.
0: Love dar derdor.
2: Love dar derdor gitu. Sampai akhirnya mungkin ada yang setelah itu pasnya patah hati gitu ya. Sampai nemuin seseorang, ini dia nih yang gue cari-cari selama ini gitu.
0: Wow. Kalau dari berarti semua lagu ini adalah cocok untuk segala macam perasaan.
2: Perasaan, benar.
0: Nice ya.
2: Nice.
0: Yang paling pecah itu udah banyak digunain belum sih sama netizen untuk rilisan kamu ini di sosmed?
2: Kita berbeda sama BWJ, sebelum waktunya jatuh cinta ini udah lumayan banyak yang pakai.
0: Biasanya ditempelin pakai konten apa? Senja ke daun-daunan?
2: Suka cerita-cerita atau kayak ya manifesting gitu. Kayak semoga kalau di BWJ tuh, semoga one day gue ketemu orang yang gini gitu.
0: Fotonya ini K-pop gitu ya?
2: Iya, atau enggak fotonya dia sendiri atau sama pasangannya, atau kayak kado-kado dari pasangannya gitu.
0: Gimana sih perasaan musisi kalau akhirnya lagunya tuh ditempelin di konten netizen?
2: Seneng banget lah. Serius.
0: Tapi itu pernah, kamu kan sering scroll TikTok, sering nemuin itu, pernah?
2: Beberapa kali pernah.
0: Apa gitu. Yang pertama kali kayak, apakah
2: yang pertama kali kayak, ih ada yang tahu lagu gue gitu. Akhirnya ada yang tahu lagu gue, ada yang pakai lagu gue. Seneng banget.
0: Di repost gak?
2: Repost dong.
0: Oh iya?
2: Iya, aku biasanya komen, like, repost. Itu udah pasti.
0: Wow, ambil sekali.
2: Kalau aku lihat pasti aku langsung. Atau apa yang ngetek-ngetek, suka ada yang ngetek juga. Nah, kalau udah ngetek kan kelihatan tuh pasti gitu. Nah, itu aku suka repost. Suka aku masukin story lagi.
0: Satu-satunya profesi yang gak pernah relate itu adalah penyanyi. Jadi aku gak tahu perasaan itu muncul gimana kalau udah di sosmed gitu ya. Tapi kalau musisi yang tahu-tahu Kak, aku pernah ngeliat konten kakak yang sama istri lagi rebutan mau stay di hotel apa. Jadi kita suka, aku pernah bikin konten, bikin buka salah satu travel apps. Kita mau stay di mana? Coba sesimpel di Bandung. Nah itu aku kayaknya perasaan sama kayak kamu.
2: Nah, bener.
0: Oh lu nonton. Oh,
2: bener, bener, bener. Kayak gitu juga.
0: Cuman effortnya gede. Harus check out hotel. Harus 5 juta.
2: Sama kok, ini juga.
0: Oh iya.
2: Ada effortnya. Gak ada yang effortnya kecil, oh, iya. Say.
0: Bener ya. Oke. Aku akan lanjutkan kalau gitu ya. Oke, setelah perilisan EP ini, proyek baru bisa di spill gak? Sampai ada mungkin penampilan spesial atau ada karya berikutnya yang lagi digarap?
2: Sejauh ini kita masih promo-promo gitu, tapi di stay tune aja di seluruh sosial media aku gitu. Didoain juga semoga bisa segera rilis album, bisa ngadain showcase juga gitu. Jadi di stalking aja di seluruh sosial media aku.
0: Apa?
2: At Alika Syafira AA namanya.
0: At
2: Alika
0: Syafira
2: AA.
0: AA.
2: Jadi A-nya tuh di belakang banyak gitu.
0: Kalau udah ada yang sama, A-nya tambah lagi satu.
2: Tambah lagi satu.
0: Udah, AA. Oh gitu ya caranya ya.
2: Karena gitu suka
1: suka kalau Alika Shafira doang ya udah ada yang pakai.
0: Real. Shafira real gitu.
1: Enggak, belum.
0: Kok yang lain palsu?
1: Belum sampai ada yang real fake gitu sih.
0: Oh, itu buat ngebedain mana yang Oh, gitu ya.
1: Gitu.
0: Demi rebrandingan ya. Itu dia. Jadi @AlikaShafira hanya dua, hanya ditambahin dua.
1: Tiga, ya. Tambahin dua.
0: Oke. Silakan sekarang mengajak sahabat suara untuk mendengarkan karya kamu. Waktu dan tempat dipersilakan.
1: Oke. Hai sahabat suara, aku Alika Shafira. Jangan lupa buat dengerin seluruh lagu-lagu aku yang ada di EP Tentang Diriku di seluruh digital music platform kesayangan kalian, dan juga udah bisa di request di Isara.
0: Yeay. Sebelum muncul lagunya Belum Waktunya Jatuh Cinta, ternyata Alika Shafira zodiaknya
1: adalah Leo.
0: Terima kasih buat kawan Kanaya, Ulfa, Glenka udah cuek. Jangan ntar kita kena band dari si TikTok ya kalau bilang cuek. Jangan. Thank you ya, Alika.
1: Oke,
0: ya.
1: Terima kasih banyak juga Kak Dodo. Oke, dan ini suara, terima kasih banyak.
0: Yes, dan ini adalah sekalian closing juga dengan lagunya Alika Shafira Belum Waktu Jatuh Cinta. Ketemu besok sama Farah Virus dengan mungkin ada musisi lainnya. Pasti tetap di suara warga Indonesia. Thank you Alika.
1: Terima kasih Kak Dodo.
0: Terima kasih.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Kau semaikan
0: Buangkan musik.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alphamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alphamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alphamidi sekarang.
4: Pak RT, ada apa ya, Pak?
5: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
4: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
5: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
4: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
5: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
4: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
5: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
4: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang sepertinya di perjalanan akan melewati Alfamidi, jangan cuma dilewatin doang ya, tapi sekaligus mampir juga buat belanja dan jangan sampai terlewatkan promonya. Kalau sekarang ini sahabat suara lagi ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Udah hadir So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang yang masih berlaku promo spesial buy 2 get 2. Dan juga kamu bisa cobain yang baru dari Ramen Yes. Sekarang udah hadir Ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan Mie Goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram. Dan ini masih berlaku juga promo buy 2 get 1. Kemudian masih berlaku juga nih dari Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari Rp56.400. Dan yang pastinya kalau pengen informasi lengkap soal promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi, bisa kamu cek di Instagram @alfamidi_co. Jadi ayo borong ya. Jadi ayo borong produk-produk baru di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Gas genggam hadiah.
4: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
5: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
6: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
7: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Okay, let's go.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Waktunya pulang, waktunya check out semua yang ada di keranjang kuning. Waktunya ketemu keluarga di rumah.
0: Ini kan tanggal 24, besok tanggal 25. Beneran bisa CO besok ya?
1: Iya, semua yang udah ada di keranjang silahkan langsung di check out, dinikmati. Hari Senin ya kita kembali gigit jari.
0: Iya betul, jangan lupa uang gedung sekolah ya. Aduh.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 J Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Eh, emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburan Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau menjauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

para warga Indonesia nongkrong bareng Beril. Kita masuk di jam 8 malam, sahabat suara. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Ini gue lagi nyari backsound. Nah, ini dia nongkrong bareng Beril. Senang banget nih masih bisa nemenin malam lo sampai jam 10 nanti, sahabat suara. Seperti biasa ya, gue pengen pesan buat lo yang lagi jalan pulang kerja, hati-hati. Setiap di mobil gitu, misalnya lagi nyetir sekarang, sedialah cemilan gitu ya, biar gak ngantuk-ngantuk banget malam hari ini perjalanannya. Hati-hati di jalan. Cemilan-cemilan yang simpel aja lah, contohnya kayak tunjang gitu ya. Ya lagi nongkrong sama teman-teman mungkin. You know lah, Jakarta never sleeps, bro. Jam segini masih nongkrong tuh normal-normal aja. Selamat menikmati malam lo, sahabat suara. Mungkin buat lo yang udah di rumah juga sambil scrolling TikTok, makasih buat sudah menemani lah gue lah. Nanti juga gue bakal live di TikToknya Iswara. Username TikToknya iswara.network. Seperti biasa gue absen dulu, sahabat suara. Lagi ngapain, lagi sama siapa. Dan kalau lo malam ini lagi nongkrong, please kasih tahu ke gue, menu di meja lo apa sih? Apakah kopi? Apakah teh? Apakah mie instan? Apakah meja lo kosong seperti perasaan dia ke lo? Absen ke gue malam hari ini ya, sahabat suara, di 0816-114-1014. Jangan lupa nanti temenin gue di TikTok, karena gue nanti siaran sambil live TikTok. For the next song we got, this one is from Adrian Khalif dan Juicy Lucy. Lo udah tahu lah ya. Sialan. Stay tuned di suara. Suara warga Indonesia. Stick around.

0: Cintaimu. Gue puterin only on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Lo sekarang masih dengerin Beril siaran di Nongkrong Bareng Beril. Let's go, let's go, let's go, let's go. Sapa-sapa dulu ah yang di WhatsApp. Halo. Ada voice note masuk nih. Kita play dulu kali ya.
1: Malam Iril, cie udah nikah, congrats ya. Mohon maaf baru kembali.
0: Terima kasih Doms.
1: Aku mau update-update aja. Kalau traffic hari ini Bandung aku nggak tahu sih, nggak keluar rumah. Tapi kayaknya agak ramai karena kan udah libur sekolah.
0: Kamu lagi sakit ya Dom? Cepat sembuh ya. Suaranya agak-agak bindeng gitu. Aku juga agak-agak bindeng sih. Tapi kemarin parahnya, sekarang udah mendingan.
1: Terus kalau weather agak-agak dingin tadi, tapi pas pagi ya, pas siang tuh mulai panas, cuman ngerti nggak jelas banget panas dingin, panas dingin terus. Terus lagi aku mau request dong lagunya Ed Kitaf, Tenang Saja Ini Hanya Fase. Terima kasih.
0: Oke, ntar aku puterin ya. Tenang Saja Ini Ada Fase, coba ntar aku masukin dulu ke playlistnya Iswara ya. Ada absen juga nih malam dari Suwandi di Sampit, Kalimantan Tengah, baru tiduran sambil dengarkan Iswara. Selamat beristirahat Suwandi, besok harus kerja jam berapa kamu? Ada Kevin di Bandung, lagi nyetir pulang sambil dengerin Iswara. Dan sekarang lagi kejebak lampu merah yang durasinya kayak hubungan tanpa status. Wow! Emang suang gak jelas ya hubungan tanpa status tuh. Kayak mau minta kepastian tapi gak enak. Anjir, gue pernah lagi. Ya udah, gue mah memilih lepas aja. Aku salah menyakitimu. Ada Michelle di Jakarta, lagi nongkrong sama teman-teman kantor. Oh gitu, di mana Michelle? Katanya Michelle lagi nongkrong tapi debat soal bola. Jujur Ronaldo menyala semalam, Gue dukung Portugal. Jujur Portugal gue. Tapi ada yang bilang prediksi sih final atau yang juara katanya Belanda. Ada seorang peramal gitulah yang katanya Piala Dunia tuh udah 3 kali, prediksi dia selalu tepat sahabat suara. Tapi yang paling penting gue pengen ngajakin lo main sotoy-sotoyan malam ini. Karena menurut gue salah satu hal paling seru dari sepak bola adalah semua orang ngerasa paling bener. Dan malam ini pertanyaannya simpel banget sahabat suara. Prediksi final Piala Dunia 2026, menurut lo siapa lawan siapa? Siapa juga yang bakal juara? Udah lo gak usah pakai data, gak usah pakai statistik. Pokoknya lo sotoy aja sahabat suara. Misalkan kayak, ya menurut gue Argentina bakal juara sih bang, karena Messi is the real goat gitu misalkan. Atau menurut gue Arab bang bakal juara karena pakai kekuatan Tuhan. Gue tunggu ya prediksi liar malam hari ini sahabat suara. Langsung masuk ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Atau masuk aja juga ke TikTok live Iswara, ramein komen di sana prediksi liar lo. Final Piala Dunia 2026, siapa

suara-suara warga Indonesia nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke. Gila. Ngomongin Pildun ya. But anyway, gue juga udah live di TikTok KI Suara, jadi lu pada masuk aja deh sekarang ya. Tuh kan bener, Dom lagi bindeng katanya. Cepet sembuh, Dom. Kemarin sih gue live sempat.

0: banyak nih gue sebut-sebutin semua nih nama obatnya. Ada voice note masuk lagi nih sahabat suara, kita play ya.
1: Malam Bang Meril.
0: Malam bro.
1: Absen malam dulu nih, Dewa Taksel.
0: Dewa, mantep loh.
1: Untuk pilgun saat ini sih, gue lebih cenderung menjagokan dari tim Eropa ya, di finalnya. Meskipun jagoan gue dua nih, antara Inggris sama Portugal. Ya, gue berharap salah satu itu udah masuk final nih, dan jadi juara. Gitu. Kayaknya sih tahun ini tahunnya tim Eropa nih yang maju. Karena konsisten tim Eropa mainnya nih. Dibandingin tim Amerika Latin ya.
0: Ya mungkin tahun ini Inggris is coming home bro. Tapi dengar kemarin Maguire gak dipanggil ya. Dan jadi dagang merchandise. Itu beneran Maguire gak sih guys? Tapi lo adalah orang yang setuju sama gue. Satu suara sama gue juga. Kayaknya Inggris, kalau enggak Portugal sih menurut gue. Emang sempat ada blunder-blundernya CR kita kemarin, tapi akhirnya dia membuktikan. Jujur semalam sih gacor ya dia. Mendes juga gar menurut gua. Gila itu cool parah, sampai di titik dimana kayak CR ngegolin tapi nge-shoot tapi gagal tuh udah yang di titik kayak ya udah ketawa gitu nih. Ya karena skornya udah aman aja. Kita main prediksi liar final Piala Dunia ya, sahabat suara. Lo gak harus tahu bola buat prediksi liar. Misalkan ya kayak, menurut gue sih kayaknya, misalkan Ghana juara, bang. Karena kalau dilihat dari posturnya sih kayaknya oke banget ya. Defense-nya juga gong. Inggris juga kemarin kan lawan ya. Abai, prediksi gue di final Piala nanti Jepang sama Argentina. Jepang juga kenceng tuh mainnya, gue akuin di Asia Jepang, juara deh. Kayak pemain Jepang tuh Naruto sama Sasuke semua isinya jujur. Gue jagoin negeri Sakura yang jadi champion sebab gue pengen kali ini Jepang bisa jadi King of the World tahun ini. Jangan cuma jadi Raja Asia doang, betul. They deserve more guys, gue akuin Jepang kenceng banget mainnya. Ada Putra di Pamulang, menurut gue viral Piala Dunia 2006 tuh Inggris lawan Brazil, yang juara Inggris, oke. Tapi menurut gue Brazil juga lagi lincah-lincahnya, joget Brazil di TikTok kan lagi banyak tuh ya kan. Gue menunggu selebrasi-selebrasi Brazil pakai joget Brazil dari orang Brazil beneran sih. Kasih tahu prediksi sotoy lu dan penyebabnya apa gitu ya, alasan lu prediksi sotoy tersebut apa, kasih tahu ke gue di live TikToknya iswara.network. So, right now we go through the playlist. Kita punya coklat. Karma. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl di 101.4 FM. Yo, yang lagi di jalan masuk ke live TikToknya iswara sekarang, oke? Okay? Stick around.

0: cari Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke isuaranetwork.com. Selamat streaming. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan

0: pengalaman baru. Kata tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker at Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kami suara-suara warga Indonesia masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl, dan gue sekarang lagi live di TikTok.
1: Capek ya?
0: Ya, tidak pernah capek, namanya juga nyari cuan, bro. Nyapa-nyapain di TikTok, halo, ada road runner yang ada di Brunei. Sekarang di Brunei jam 21.36. Lah, beda sejam doang kita. Gak, di Indo jam 20.37, beda sejam. Ada Rina dari Pekanbaru, adem seharian hujan. Ada Oci juga. Kita ngomongin soal prediksi blow on lo aja, prediksi-prediksi yang gak usah serius-serius amat gitu ya. Di final Piala Dunia 2026, siapa lawan siapa? Hai Beryl, gue jagoin Belanda juara, final lawan Perancis. Eh sumpah ya, Perancis tuh gila-gila loh pemainnya. Orang-orang yang wah, geda-geda. Mbappe, Tchouaméni. Gue sampe gedek banget, temen-temen gue kalau misalnya main FIFA pakai Perancis, buset orang jadi gede banget. Bodinya menang mulu, buset. Tapi Perancis juga benar-benar patut diberi.

Ini ada voice note masuk juga nih. Bentar, tadi mana sih? WhatsApp dulu deh, gue bacain WhatsApp dulu ya. Prediksi ngasal. Kita lihat dari siapa nih? Dari Vero from Surabaya. Jerman lawan Argentina, juaranya Jerman bang. Karena menurut Vero, setiap orang remehin Jerman sampai mereka tiba-tiba masuk semifinal. Iya juga. Tapi emang gokil sih Muller lah. Ada Kevin, final Piala Dunia menurut dia adalah Brazil lawan Perancis. Juaranya Brazil, karena menurut dia Brazil udah terlalu lama puasa gelar. Oke. Yang sayang banget Itali ya coy, gila loh. Apa prediksi blow on lo untuk final Piala Dunia 2026? Kasih tahu Beryl di TikToknya Iswara.network. Because I'll be back. Kita masuk ke Juicy Lucy.

Weekend Step Back. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

Siaran di Nongkrong bareng Beryl on 101.4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih ngomongin prediksi-prediksi final Piala Dunia. Prediksi-prediksi bodor aja sahabat suara. Kasih tahu ke gue. Misalkan siapa kira-kira yang menang nih, menurut gue Brazil bang lawan Portugal gitu. Karena ya Brazil nih tanahnya dataran tinggi lah, sotoy banget ya. Ya gitu, misalkan kayak gitulah gitu ya. Kasih tahu di TikTok live Beryl. Beryl lagi siaran di TikTok, username iswara.network. I'll be back nanti masuk di jam 9 malam ya.

Masuk di jam 9 malam barengan sama Beril di 101,4 FM Iswara Suara Warga Indonesia. What's up everyone? Beril masih ngomongin prediksi final Piala Dunia 2026. Tapi gak usah serius-serius banget ya, kasihan yang gak ngerti-ngerti amat soal bola. Maksud gue yang kayak, ya prediksi sotoy aja. Seperti yang tadi gue jelasin dari tadi, sahabat suara. Ini dari Michelle from Jakarta. Menurut gue final Piala Dunia, Inggris lawan Argentina. Gue gak ngerti bola kak, tapi setiap Piala Dunia pasti ada Inggris yang bikin berharap, lalu sedih. Aduh, kemarin juga Premier League juga penuh was-was dan kayak, ini kok gini sih, ini kok gini sih, ini kok gini sih. Menyapa yang lagi masuk di TikTok iswara.network, ada Arnel yang akhir bulan bingung mau ngabisin gaji gimana, masih banyak kali ya. Gaji kebetulan setara Elon Musk, jujur. Erpan di TikTok tiba-tiba ngasih quotes, ketenangan seperti apa lagi yang dicari, sedangkan yang mati saja didoakan supaya tenang.

ini kita tanggal tua, pura-pura gila aja sahabat suara. Gila-gila aja prediksi Piala Dunia final nanti siapa lawan siapa. Jadi gue baru dapat info, ada seorang, ini gue gak bisa bilang dia peramal sih, dia basically ekonom dari, dia kerja di bank, dia ekonom, namanya Joaquin Clement. Dia itu memprediksi beberapa final Piala Dunia dan selalu benar, tapi based on kayak pendapatan domestik brutonya, analisis dari situ, habis itu cuaca, terus dia juga ya sedikit berapa puluh persen soal olahraga juga dia masukin. Kayak waktu Piala Dunia 2014 itu kan yang menang, siapa sih, gue lupa deh. Ya pokoknya 2014 yang di Brazil tuh kan Argen. Prancis ya. Pokoknya beberapa prediksi dia tuh selalu benar gitu. Dan tahun ini dia memprediksikan Belanda yang akan menang. Ada beberapa prediksi sih kayak The Simpsons katanya bilang di ada satu episode lama gitu ya, Portugal yang menang.

0: Portugal versus Argentina, Bear. Mark my words. Kita lihat aja ya. Oh iya, 2014 Jerman. Mainnya di mana waktu itu? Waktu 2014 mainnya di mana ya? Gue lupa dah. Lagunya kok Indo. Syahrul Arifin bilang Jerman. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Tapi gue minta prediksi-prediksi sotoy lo malam hari ini, sahabat suara. Masuk ke TikToknya isuara.network, komen di sana, gue ladenin satu-satu, oke? Okay? Ini ada yang cute banget ngasih gue gambar animasi gitu di WhatsApp, ya ampun. Ut, makasih ya. Dikirim VN, request lagu kayak gini.
1: Malam, Beril.
0: Malam.
1: Request lagunya Rosa ya, yang judulnya Sakura. Thank you.
0: I got you.
1: Sehat-sehat ya.
0: Makasih kamu juga ya. Masuk ke TikTok ya, temenin aku semuanya. Oke? Okay?

Jazz Spesial. Dan untuk pertama kalinya setelah 11 tahun, Afgan kembali berkolaborasi dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket

Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Entah kau semaikan
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isu Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih buat hari ini di hari Kamis? Selamat pagi buat kamu yang manis-manis. Di hari Kamis, selamat pagi buat kamu yang pagi-pagi udah berpenampilan klimis. Dan hari Kamis, ayo kita optimis. Hari Kamis kita pinggirkan yang namanya pesimis. Buat 25 Juni 2026 nih sahabat suara, seperti biasa kalau udah jam 7 pagi itu artinya aku Okan Gembul hadir nemenin kamu melalui frekuensi 95,1 FM di Iswara, di program Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi ya. Tapi kamu dengerinnya bukan cuma bisa lewat konvensional radionya ya, bisa juga live streaming dengan cara klik di iswaranetwork.com/live streaming iswaranetwork.com/live streaming. Ya betul itu maksudnya sahabat suara ya. Malum baru selesai minum air putih habis sarapan nih sahabat suara, jadi agak enggak fokus ya. Yes. Dan ya pastinya juga buat kamu hati-hati di perjalanan sahabat suara, karena pagi-pagi Palembang udah hujan aja nih ya, walaupun kayaknya tiba-tiba deres, terus gak terlalu deres lagi. Tapi jujur aja nih ya sahabat suara, pas tadi aku menuju ke radio melihat langit, wah kayaknya gelap kayak biasa sih. Maksudnya kayak ya suasana pagi hari lah ya. Cuma kayaknya kok makin dibawa jalan kok kayak makin gelap gitu ya. Wah di situ jantungku berdebar kencang ya. Dadanya agak gercep. Pas banget sahabat suara, baru mau markirin kendaraan nih ya, langsung hujan. Ya Allah, dah untung banget alhamdulillah udah nyampe radio. Coba kalau belum nyampe radio, bah kelebu nih, fix banget ya. Jadi buat sahabat suara sekali lagi untuk perjalanan ini ya, hati-hati di perjalanan. Ya kayaknya sih bakal padet gitu kan. Kemudian juga becek-becek.